Pare raya, wawira sinjene so takala, sinjene suri pihiroho, so tananiha. Pare rayo kala ini yuwa ru yuwa yuwa, tomahi kwe na daga hoi. Masike pante ni bati hati hiyano, apina tamu, ni so vara sahu. Meroku sahu sin niri ha, ohono nakai mkale duao.

pole a pia po ma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panyam kinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera monim phalam kinka ngela kamte kwanyu weta kasa na kala omba ha no kana pura mshinki hanyola mphanyerie ihisapo sokwala ni musuwele.

0: kalar unholo warami ponoti
1: ona kibunna
0: nkahaya kan sinan mera maprosheni
1: sinan gnira chowa namnalanya gmera wani yulutino
0: ayo
1: eh
0: owani yuluti salama wani yuluti wo
1: nyo pa maruki wale
0: ayo
1: eh
0: oh ba ongkahaya ka aniramba
1: Ya, la munda creo que la ti morir ya no va pa que ya te moriría.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Masi ana mata ni awani go anere tikinye aka.
1: Ya, o que o no creo que fuera ana mae se va la ni tikinye ao.
0: Ayo, an ka heka ya va he makoma so msiao.
1: Enda ve que la muara kala va por lo menos tarawasi yu. Ni mana que en Nelson ni. Lucina. Nengkitu, Jumaili. Kira aku segera apa-apa nam nalanya, wujudnya kira apa-apa nam nalanya, kumi huwa. Amar militan tundiu, merupakan ke Natalia, maka kaovani, orasi yubunu, amam yakinyu, maka sabatu. Itu segera apa-apa nam ilariu, kira apa ilari halilo. Nana yotene, munna kemar lavabo.
0: Miyo amto kwenye nkiri wa shukuru baki na pentela wiro wani watumuluku akadi hereke atuina kalampaka mahiku manjibale e pentana kawo.
1: Kwa shukure la muna.

inni mushukuru muloku mahawo wira owo kokibaihe opwala ha opanya masukiva ha weta natu otwela natu ohakalala natu orukuneya natu atu yawo anitwela na kamio kahiona mwenye kwaka atwantiti miho natu kaha kalya ko twela naka masisoteni mahawa mulungu Kiniki himewi kini shukuru kulutu yariwa kwa kulutu kata mahawo we I distritu miloko mili ni taru se provincia le wampula mio kamana memo ni kini paveli wako ntoban nikoni hehaya otoma we kini shukuru kulutu kata mahawo we atiti Sina nari naya hatanri naya Nitaniwa Ome viajante pelo mundo Ntona nene vanniwoni hawe haya Wikulutu koya relenshaka nuleshe Eduwa zora ya makaripi ni minoto bloko mtanu ni mitanu Mio rajaba sani vavalon waka mustudio mu Masinyo central teknika kakani heri wani mshiri kaka graciano do rosario Owo ranteli wani beredetu shamu Mama gilala de nyukumari Kenawa vinyava kiroko wani Mumbira haka mkinkombe kakamuluku Wira sinchene sino wala melani mawanyi nyuma omusi mwanyu Hatani mamiteko mwanyu Hakubike yowo pukavo wira mnakala mwure tilini Wala mwini hala anyu mwaleke mpentana kamkikimi hana kamlevela na kamkufela na kamnonela na vatu Kahiyano mawani rupahi Akalema promoni tuwela anyu na ambara anyu mtekote mwalele ya mwure tili Ah, yo kalen kala mirima ni kumakuninu wanovala nasi